0: Angleterre an Croatie ñako ro bintu
1: akako ganani Panama ka ñokon kumbe ñi ñe Musa Angleterre ni Croatie folo de bena kari ñokona nege kanye muga wahati
2: RFI
1: Liberia jamana ye nyanamini fin kilogram kemefla ani bisaba de mine uka jamana kono jamana kuntigi ya yamuru ya kunu ko sege sege li uka dabo o koka kokain koula halisa Senegal duanye uyu tegeda nyanamini fin kokain kilogram keme kononto ani biwulon vla kan tenendo kupentum ni kungel dugu sirakan tambakunda marakono jamana klibi ya fanfe duanye uka fola nyanamini fin ni hakeka cha ni sefawari miliari biduru ni murumurie ajanaba baro okokayin ninko bola Senegal siginyokon jamana do de kono
3: jati dwane ukote uka dansigeli kono uko nyana minima feintundu golendo zabamboro de chela amomliba do kono o mintu jolendo kilometre kemenani nyokonani Senegal sraba route nationale dwane ukolu sikara amomblin kono na fona o de koson yalatike ka fleni ka tarabo nyana minima fein dogolenka o mimbe 20 kilogram keme kono toni biolon flama polisi somimbe nyininuke aleka segesegalu ya ira ka foko kokain do min jelindo pasi amenyagami fosila a kumpetum dugu duani ka kesiri sababu ya do oluminu be larawele barawla ka wale jugu kele minu be teme e jamana woni nyokonche dancho fe segesegalu dabara wala sakani wale jugu inke baraw mene o minu be barake e kulu de kono duani ka fora ni tasi en foloye Senegal duani walma polisu kutere dani nyana minima fen sugu kan Jouen kalot l'état Anissa Batemene, Kerr Massar, Kim, polisou de tuye et Senegal, Djamanadine Domene, ni kokaine kilometre, kilogram bi konantoni flaye, ofana tundro lendo, mombli do kono, bintu Senegal dorante, farafinat lebi enfan Djamano kelendo, nyana minima fin temeyoro baye nisa laba nonuna, ou doye Sierra Leone, bayimaketon global initiative kote akai jetemine sebe laba nkolo.
1: Oye do, Djeneba Baro, Tamba Kunda, Senegal, koroyan fanfe, keren kerena, Francis, pankron digi chekeda Air France ala se bi ko luye uka baraw jo pewu malila chekeda ni yere ka baraw tun sun suri lendo jamana ni kono kabini samba flani mugan anisaba ko sababu ke mali ni France che gelayaye la jereba do damine na bi akara gana fabala akile saba kono nyini ni kelaw ministre fokase jamana nyemo xoma olube de bena talike la jere nyina la nyini ye ka hakli falunke jonya ni wali faso mara minu kela farafina olubeseka nwonebo chugumina nga tariku dombaka Dr. Mamadi Bamba ko
4: aluka korlo menna se farafina ma handinya de banlo benante ba monebo la jonya ka mo million eta kawadi menu minara waro menu fara uluma konte menu napira giro uluma konte menu nara ule kontera menu dun amerika ule kontera donko mo ba million fani ko menu kabanka mo ba million taka waldi kal suma ilama kal toma ilama kala adamadeya ma ilama anka uluma ngu adamadeya slakansu le plan humain a mone kabum kujia di min kabum frafinaro kwa parce que mo jatea menwara na forine ne en tant que historien ka forne communication doro ko agbeleman ay foku mo ba million men woni muno menu sara wa kono do alka menu bom men na bira baton kono giro do ge kanen dam alka men na fili brema do est wul kontera anda fon ko hakiri le brama yelema hakiri le brama yelema am anda kan anda ba ko tunya ba men nya nya kan tunya de folundo cho jamana tenten ka jonya participe pe amra aliyalundo aliya reconnu mondialement ko aluka menke anna pa mabbe alika tagani ni kama
1: nintunye docteur Mamadi Bamba tariku dombaka ka kumakan wi ambe awbisikani suri ibrahima ka masala dafalin suro sini moko welelen keneka orosatori dugu ka suguba mi nyeshinindu keleke minauma obaro bega tanye pari francis jamana kono kabini tenendu wa la jere nyimbe na tosena fo jumadu nata nyinanta teka bek nyinan kenenyinka jamana biworo de mankono nindu osugu nyina olutema Côte d'Ivoire o jamana nyinka kelebulo ministri ani jamana nyemoko daka atene Ibrahima Ouattara atakala talike la suguni baraw kerefe aya la se ko Côte d'Ivoire la benindu ka barake ni ais jamana wi jatike wale keleli hukum kono ni la se libeke wahatila kasro Côte d'Ivoire ni asigni ko jamana ninu a che geleya lindu.